0: limsi, ya limsi.
1: Limsi, limsi.
0: Bangsa deh.
1: Bangsa, bangsa.
0: Ini jatuh nama itu kabar nom do.
1: Ini dagang dia besi.
0: Oh, oh.
1: Mari.
0: Ada dagang deh.
1: Dagang asal barang je itu le.
0: Tergantung dulu lembe. Tergantung dulu lembe.
1: Aduh.
0: Kamsi ulu deh.
1: Aduh.
0: Jadi kalau kukur aku gantung kamsi ulu, kalau tak ada yang dari jerman deh.
1: Aduh.
0: Mana dua orang kita boleh sih yang jerman ibe.
1: Aduh.
0: Hmm. Itu le, hari yang barang tinta dengan nol satu dengan lima deh. Enggak, uyang ganetan sih yang jerman ibe. Siapa yang deh tu?
1: Aduh.
0: Hah? Jadi ni tambara barang tu lembe deh. Dagangan mana dapat dapat ibe? Hah? Itu yang suka tu deh malah mana tak kira sih.
1: Aduh.
0: Hah?
1: Aduh.
0: Itu le, nami. Nampu udang tak kini barang zol
1: eh? Aduh deh.
0: Deh.
1: Gurle.
0: Gurle deh, handuk gurle. Nampu tak kini ambulin tak kini macchi.
1: Aduh.
0: Itu le udang tak kini kini ambasora.
1: Aduh deh.
0: Deh. Handuk le udang. Nami gudang mana tak kini udang zol pa lagap gak?
1: Zol eh, itu le. Aje aje.
0: Nami udang le bar ala zonu ben deh. Zonu ben itu deh gorom deh si kampi deh.
1: Aduh aduh deh. Aduh.
0: Gorom dengan itu le kini sar taki unru dengan barang tak kini rakam rakam aruga rota.
1: Aduh.
0: Nam dagana berita sele malay, kini orang baran bisnes orang ribet deh, ajin kiri mau te.
1: Aduh.
0: Namas padu le.
1: Aduh.
0: Padi tengah te.
1: Aduh.
0: Kesan malay, na inte mandra orang baran tasam itu be, kini dagana berita tu orang yang ribet deh, bisnes orang ni te, bubuda orang ni te, ha? Nee kopar orang kini orang ribet deh.
1: Aduh.
0: Ajin pun padu le kiri mau te.
1: Aduh.
0: Orang rakam rakam rakam tu disprah malay ribet deh. Kini labuan orang purata te asuh mau te asuh lenden bangsakan posolah ajaran.
1: Awal.
0: Kena selama ni te dagana orang yang lepas ni kata orang sabatul bangsa.
1: Awal.
0: Tapi selama kini semua nosto erema lebi tegalda itu anda le.
1: Awal.
0: Orang orang lepas ni den malam galdi kau taki tinju kau tapi orang usil betul.
1: Awal. Awal.
0: Then barang alam orang lepas ni barang kini dua perkara kini unrodon. Hah, tapi dagangan macam tu sembuh apa? Aau,
1: aau.
0: Itu luaran tu lebih ni tu malayan. Ah, biwara melibat dah. Abi gorjang ni lebih ni. Nampak dagangan baru ni tu apa anggap?
1: Chata.
0: Ah, jadi panu apa?
1: Panu yang pilihan tu.
0: Itu
1: le. Ken dan.
0: Dan.
1: Botol nadar nampak tu.
0: Ah, itu le.
1: Ken sinrin.
0: Ah.
1: Ada ada.
0: Tuh, tulang tulang le.
1: Ala, aau.
0: Tulang tulang le. Nampak beli warna lain lebih.
1: Aau.
0: Deh, sekolahnya malah tu, sokan bangsa kan deh tu. Nolnya kan ni, warna tu tu dia arane dahulu ni deh. Nunggu bantum, alur alur. Aau. Then mal dagangan apa tu? Apa gorjang ini pun deh le? Rian tergelar tu ini pun deh, dress dress aib.
1: Aau deh.
0: Tambalin deh, kan ni umur orang mado, orang nu nyul tu aye deh le. Malah tu, orang suka tu deh mungkin gonggong tu.
1: Aau deh,
0: aau. Aita malah BP ni dekor tu, ani barang BP, rakutam lo BP, high BP rakutam kau mandra, ha?
1: Kami
0: kini dagangan berita, mas sasar kita kulim, sedih kan gagal lembe, sedih kan gagal nan zoom zoom nan dakulim deh, mana? Do anak kulim.
1: Sumpah dakul.
0: Aduh. Itulah pada zaman kita mencuci ini mule.
1: Aduh.
0: Aini tu opsi matric pasal mana tu prostu pasal mana itu kami lojero. Anji adibasi original mandra, adibasi nama mandra,
1: ha?
0: Kami sarpi dak sabi, sasandra kami mule an.
1: Ready
0: am mule be aw. Postur kami
1: lojero. Aduh.
0: Kami tinggal ini cash related income.
1: Aduh.
0: Kami atap lebe.
1: Aduh.
0: Kami school berada living sarpi dak anja kami atap lebe.
2: Nami Saraswati Sobor Loge Gonatya Gordan Yangbe Rebanglabi Anina Birnan Andangabe Ani Onbutilian Ani Atronban Ani Armigan Barantibeti Twitter Dandale Gordan Yale Nyangan Baradasa Merji Etile Anji Lebo Simu Nyangan Dalaji Aniji Ka Dukalingan Tanuma Dukudi Chimni Sinko Ilian Bansakan Anji Barantuble Takrimologe Ijaza Erohondelebe Man Labole Simule undang tu pelogi, barang tu pelai, rasan tu pelai, anji, awanji, yang nalaji, itu le. Harun bawa, pelawa nanti, beauty college gamci, Jaipur yang ni itu, asalnya orang barang, ani, nabodai yang ni itu le. Nami, atukun barang, buyang jah perjalanan yang kan, na awanji, bangsa kan, yang timbi, yang tuji logi, anji, harun buat anji, tenem bawa berna, an nangle, malam barat kan, yang rambaji, malam barat sih ingkarung, amamele barat asamamele pasil lencat kan, yang lebihan, malam, sorana mandra, abai. Nyangnama cakri itu dalem, jiano sile, budina sile, perjanji anjang bi, deh. Jawa kani Saraswati jangan na berna, bag berna, anjang ba adalu.
1: Aww.
0: Saraswati, ini zaman tu surat.
3: Kiran,
0: Saura. Asal na?
3: Tapi kiri.
0: Kiran dah jangte?
3: Nami, saya sahden.
0: Saya sekarang bi, ada perlu.